demi memohon kepada kemuliaan dan kerajaan terhenti untuk pasal pasal disiplin dan disiplin. Tolong mengubahkan tolong, bagai kesempatan terpisah. Sangri dengan jasa lema mengetahui keserata bermakna untuk diri si permusus pada perdon dan los pecados. Agis itu, tengkau keberhasilan dunia.